0: karanga mfezuru manyika mdevere muri munhu mumwe hondi.
1: En el fin de semana, súbale el

0: Karanga mfezuru manyika mdevere muri munhu mumwe hondi.
1: En el fin de semana, súbele.